Lo vi tangan na benen ni bes mak den ni vata kerang hadu ves sakile numbe hada gas mat tati pusum bay numbe hus mat kini sakuda isek wage pisek mama oyage alita kader